0: Nyaman, tidak stres, pengasuhan terhadap bayinya juga akan lebih optimal.
1: Itu juga menghindari baby blues ya.
0: Ya, betul, betul. Ya.
1: Kan ya, keluarga berkualitas ini juga erat ya, Pak ya, ya Bu ya, kaitannya dengan keluarga berencana. Sebenarnya keluarga yang berkualitas itu yang seperti apa? Mungkin dari Pak Zamhir terlebih dahulu.
0: Ya, jadi keluarga berkualitas kita punya tiga indikator, tiga dimensi ya. Jadi ada 11 indikator di tiga dimensi, itu ketentraman. Artinya keluarga berkualitas itu harus tentram, kemudian harus mandiri, dan di dimensi yang ketiga adalah bahagia. Nah, di antara tentram, tentram, mandiri, dan bahagia ini, tentram itu ada 4 indikator ya, kita mengukurnya, kemudian mandiri itu ada 5 indikator, dan bahagia itu ada 2 indikator. Nah, misalnya contoh saja nih, tentram, dia tidak ada konflik di dalam rumah tangganya. Semua anggota keluarga punya jaminan kesehatan, itu contoh ya. Jadi dia memang sudah katakanlah tidak ada kekhawatiran, tidak ada masalah. Jadi mungkin yang hal yang menjadi indikator utamanya konflik ya, konflik, tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran ya, itu artinya keluarga itu sudah tentram. Kemudian kalau tadi kemandirian, punya penghasilan tetap, tinggal di rumah yang layak, kemudian kebutuhan gizi sehari-hari terpenuhi dengan baik, kebutuhan kesehatan, pendidikan juga terpenuhi, itu masuk kategori mandiri. Kemudian bahagia, bagaimana interaksinya di dalam rumah, interaksi dengan lingkungannya, ada kesempatan untuk rekreasi, itu berarti dia bahagia. Maka kita mengukurnya dari situ. Artinya ketika itu sudah terpenuhi minimal di angka 60 ya, itu sudah masuk di kategori yang berkualitas, yang tangguh gitu.
1: Baik. Jadi ternyata banyak juga ya indikator-indikator keluarga berkualitas itu seperti apa ya Bapak ya. Nah, ini juga berkaitan nih Bapak Ibu dengan pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya dan suami baru menikah. Banyak orang tua menyarankan agar segera punya anak, padahal kami ingin mempersiapkan ekonomi terlebih dahulu. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Mungkin dari Ibu Putri terlebih dahulu.
2: Iya, jadi kan kalau istilah BKKBN, berencana itu keren.
0: Betul.
2: Berencana itu keren ya. Jadi semuanya harus ditata. Kesiapan mental itu pertama. Kalau mentalnya belum siap untuk ngomong anak, ya sudah. Jadi pasangan itu lebih tahu apa kebutuhannya. Sebenarnya ya orang tua itu sebenarnya support, supportnya itu pengen cepat ngomong cucu dan sebagainya. Gitu. Tapi sesungguhnya kesiapan untuk melahirkan itu bukan hanya kesiapan finansial, tapi yang terpenting bagaimana persiapan mental daripada seorang ibu untuk bisa menghasilkan, melahirkan, merawat calon bayinya ini. Karena tadi disampaikan mulai dari fase konsepsinya, kemudian dia perawatan kehamilannya, dia lahir, semuanya itu masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini betul-betul harus dijaga. Karena kenapa? Muara kita kan jangan sampai terjadi kejadian stunting kepada anak-anak yang dilahirkan. Sehingga kenapa? Jadi kita tidak boleh pembiaran, kita melakukan pencegahan. Bagaimana kita mencegahkan? Kita harus mengambil dulu di hulunya bagaimana. Kita tata mulai dari dia remaja, jemput bola ya, supaya kenapa remaja. Ini dukungan pemerintah luar biasa sebenarnya ya. Bagaimana supaya remaja ini dipersiapkan, dipersiapkan secara mentalnya sudah siap. Kemudian secara kesehatan, khususnya kesehatan reproduksinya, itu kan harus sudah siap. Kalau memang belum siap, ya nggak bisa hamil juga ya. Kalaupun hamil, kasihan kita. Karena Pak Dokter ini lebih tahu ini bagaimana. Ya rahim yang belum siap, rahim yang belum matang, harus dititipi lagi tumbuh janin di sana. Itu hal kesehatan. Hal mentalnya lagi, masih hamil tapi si anak masih ingin bermain, si ibu ini kan banyak terjadi.
1: Jaraknya jadi terlalu dekat begitu ya.
2: Betul, jadi sangat mempengaruhi sekali. Bagaimana mau melayani anak ya. Kita kalau misalkan

0: 330 hari dia di dalam kandungan. Kemudian 720 hari dia di luar sampai usia 24 bulan. Itu peran kita, harus dijaga. Jadi di sini memang benar-benar bidan berkomitmen, Mbak Agnes, di dalam mempertahankan, menjaga kualitas. Jadi segala macam upaya termasuk kelas ayah dan sebagainya ini muara kita supaya bagaimana menghasilkan keluarga berkualitas tadi. Dia siap, tadi kan supaya tidak terlalu rapat, betul. Jadi kita punya istilah 4 terlalu ya, yeah. Pak ya, tidak terlalu rapat, ya tidak kemudian terlalu tidak terlalu muda.
1: Tidak terlalu banyak
0: usia, ya. Tidak terlalu banyak untuk melahirkan juga. Iya. Satu lagi apa itu Pak? Rapat, dekat.
1: Iya, muda, muda tidak terlalu muda, tua, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat atau rapat, iya. Tidak terlalu banyak.
0: Benar. Jadi ini salah satu untuk mencapai keluarga yang berkualitas tadi. Iya. Banyak sekali elemen-elemen yang memang harus saling mendukung gitu. Gak bisa satu macam aja gitu. Sama halnya di dalam program gitu. Bidan juga harus didukung oleh berbagai macam pihak, ya khususnya ini BKKBN. Gak bisa kerja sendiri. BKKBN juga begitu sebaliknya, tidak bisa bekerja sendiri. Yeah. Jadi kita saling mengisi. Kami punya tenaga secara teknis. Bapak dari BKKBN mempersiapkan alatnya, kontrasepsinya. Ya alhamdulillah tadi kan kita punya klinik-klinik gitu ya. Terima kasih dari BKKBN itu support alat.
2: Benar.
0: Ya, iya. Klinik setnya itu diberikan ke setiap klinik gitu. Yeah. Nah, kemudian termasuk semua ya Pak ya, kontrasepsi sebagainya gitu. Jadi enggak ada alasan lagi. Jadi pada kesempatan kita setiap tahun ada kegiatan bakti IBI. Ya bakti IBI itu kita sampai berapa bulan rentangnya. Kita ya sama-sama BKKBN, pelayanan serentak. Jadi kalau istilah kita tuh gertak, gerakan serentak secara nasional. Alhamdulillah. Jadi mencapai rekor muri kita, Mbak Agnes.
2: Wah, luar biasa, Bu ya.
0: Iya, iya, karena digerakkan secara nasional.
1: Iya, serentak seluruh
0: iya,
1: Indonesia.
0: Iya, jadi kalau di pelayanan KB pada waktu bakti IBI 2025 alhamdulillah di Bengkulu ya, dalam rangka bakti IBI Bengkulu nomor 1 untuk TPMB-nya. Itu luar biasa. Di TPMB Kabupaten Lebong. Itu nomor satu secara nasional ya, luar biasa ya.
2: Yeah, keren sekali. Yeah.
0: Tapi ini mungkin nanti ke depan dengan Pak Kaper ya, kita lebih bagus lagi nanti ke depan.
1: Insya
0: bagaimana
1: Allah, mudah-mudahan.
0: Ya, dinamika kita semakin baik sehingga tujuan kita mudah tercapai. Mungkin itu Mbak Agnes,
1: boleh
0: Bapak tambahin.
2: Ya, boleh Bapak.
1: Boleh menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari siapa tadi?
2: Tidak namanya, cuman ujungnya 3271.
1: Oh iya. Jadi tadi mungkin poin intinya yang berhak memutuskan adalah pasangannya sendiri. Apakah memang sudah siap atau betul? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Bidan ya. Kesiapan itu tidak hanya secara fisik, mental, tetapi juga sosial dan ekonomi ya. Yang terutama mungkin ekonomi ya.
2: Benar.
1: Kalau memang belum siap, ya jangan dipaksakan. Kemudian tadi fisik, mental, sosialnya. Bagaimana tadi dia kadang-kadang ada pasangan muda yang memang secara mental belum siap.
2: Benar.
1: Karena masih ingin bebas, masih ingin
0: belum mandiri ya.
1: Iya, masih ingin bekerja misalnya kan. Itu silakan diputuskan, dipertimbangkan dengan baik. Kemudian tadi secara fisiknya mungkin kalau secara umur sudah cukup ya. Kondisinya sehat, umur sudah cukup, itu menjadi salah satu poin. Psikisnya, kemudian sosial, bagaimana hubungan dengan yang lain, dukungan keluarganya dan lingkungan, dan ekonomi. Kalau memang secara ekonomi, secara finansial belum siap, ya dipersiapkan dengan baik dulu.
0: Jadi direncanakan. Kalau,
1: ya, betul. Jadi harus direncanakan dengan baik, karena berencana itu keren.
2: Berencana itu keren ya. Tapi kalau ngomongin soal ekonomi yang belum siap gitu ya, ketika ingin punya anak, apakah ini juga berkaitan dengan stunting nantinya? Karena kan ini juga pemenuhan gizi ya bagi seorang anak ya. Bagaimana,
1: ya. Siapa? Bapak? Oh, saya. Jadi memang stunting itu kan kalau kita lihat penyebab utamanya kan tiga ya, penyebab asupan gizinya, kemudian infeksi dan pengasuhan. Ya, jadi kalau dari sisi ekonomi katakanlah belum stabil sehingga pemenuhan gizinya pun, pemenuhan nutrisinya pun masih belum mencukupi, ya ini akan berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Karena stunting itu memang salah satu penyebabnya tadi, kurang gizi kronis, baik pada ibunya yang kondisinya kurang darah, kemudian apa namanya, kurang memang kalori, tinggi badan, berat badan, ya, iya, ya, kalorinya jadi kurang kalori kronis, iya, kurang energi kronis, apa kurang energi kronis energi gitu, kronis. Ya, kek, gitu ya, iya, itu kan energi kan kalori, jadi dia memang kekurangan asupan dalam jangka panjang. Itu akan berpengaruh terhadap hamil, ketika dia hamil, pertumbuh kembang janin di dalam kandungan akan berpengaruh. Kemudian setelah bayi lahir pun asupan gizi ibu dan janin itu kan berpengaruh. Itu jadi artinya kalau dari satu sisi ekonomi itu sudah jelas pengaruhnya, ya. Di samping yang tadi, ya, pengasuhan dan juga infeksi. Nah, infeksi pun itu tergantung daya tahan tubuh. Daya tubuh dipengaruhi oleh asupan gizi. Jadi itu ada lingkaran di situ. Ketika gizi kita terpenuhi dengan baik, daya tahan tubuh kita akan baik, tidak mudah terserang penyakit, maka stunting pun bisa dicegah.
2: Makanya sebelum menikah itu ada cek kesehatan dulu ya, Bapak, ya. Ya,
1: dipersiapkan dengan baik.
0: Ya.
1: Dan selama hamil harus kontrol teratur ya, Bu Bidan, ya. Benar. Setelah nifas pun setelah melahirkan, ya, juga harus ada apa, imunisasi.
0: Jadi boleh saling nambah nih,
2: boleh,
0: Pak.
2: Boleh.
0: Ya, jadi gini, jangan sampai ketika mendengar finansial, ya, mendengar finansial harus yang apa, yang mewah dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam kita di Provinsi Bengkulu ini cukup baik. Kita punya, dikelilingi oleh laut. Kita ketahui sumber protein dari ikan itu sangat tinggi, bisa itu, ya. Kemudian kita tidak bisa protein hewani yang berupa daging, kita bisa dari telur ayam, itu sama hewani juga. Artinya hal yang bisa kita jumpai itu disesuaikan dengan sumber daya alam saja, kita sudah bisa tumbuh dengan baik gitu.
2: Belum lagi sekarang ada MBG juga ya, Bu, ya, untuk ibu hamil ya.
0: Iya, betul.
2: Baik, kita break sejenak, nanti kita bahas lagi dan akan saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk. Dan pendengar dan juga pemirsa, jika masih ingin bergabung bersama kami sampai pukul 9 nanti dengan tema kita ciptakan keluarga sejahtera melalui program KB Keluarga Berencana, kami segera kembali setelah informasi yang satu ini.
3: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Masih bersama kami pendengar dan pemirsa di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama berkaitan dengan ciptakan keluarga sejahtera melalui program KB Keluarga Berencana. Tadi juga kita sudah singgung ya Bapak ya sebelum on air berkaitan dengan pelayanan KB serentak yang sesaat lagi akan dilaksanakan. Ini kapan dan acaranya seperti apa nih Pak Zamhir?
1: Iya. Jadi pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini sudah berlangsung lama sebenarnya, setiap tahun ya, dan lebih kurang 1 bulan. Ini sudah dilaksanakan sejak 8 Juni sampai besok 8 Juli. Jadi 1 bulan penuh, 8 Juni sampai 8 Juli. Bahkan di tahun 2020 kita pernah dapat rekor muri ya, pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, karena waktu itu targetnya 1 juta akseptor, bisa mencapai 1,3 juta. Artinya melebihi target.
2: Melebihi target.
1: Dan rata-rata memang setiap bulan melebihi target. Nah, untuk tahun ini, tadi sudah kami katakan itu saat dari tanggal 8 Juni sampai 8 Juli, pelaksananya memang oleh teman-teman bidan. Ada juga dokter dan juga puskesmas dan klinik swasta. Tapi seperti tadi kami sampaikan di awal, pelayanan KB kita itu lebih dari 70% dilaksanakan oleh teman-teman bidan ya. Jadi anggota IBI di seluruh Indonesia.
0: Nah, ini kenapa bisa 70% nih, Pak?
1: Ya, tadi.
0: Sisanya kenapa nih?
1: Ya, karena bidan ada di tengah masyarakat. Kalau kita lihat bidan di setiap desa pasti ya hampir pasti ada ya, hampir pasti ada. Artinya ibu-ibu masyarakat itu lebih mudah menjangkau bidan, lebih dekat ke bidan. Dan juga bidan biasanya 24 jam siap ya Bu ya, tidak pernah menolak.
0: Apalagi kalau, yang buka praktik di rumah ya Pak ya.
1: Jadi tidak pernah menolak, kapanpun ibu-ibu akseptor, calon akseptor datang, pasti akan dilayani dengan baik. Maka itulah mengapa sebagian besar pelayan kita itu dilakukan oleh bidan, karena dekat dengan masyarakat.
0: Baik, ada tanggapan mungkin dari Ibu sendiri berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zamhir?
2: Iya, karena benar ya, karena bidan merupakan ya ujung tombak. Karena tadi udah tersebar di segala pelosok-pelosok, karena secara geografis untuk mencapai ke tempat pelayanan yang lebih besar itu kan sulit ya wilayah-wilayah kita, sehingga bidan-bidan ini yang dekat langsung bertemu dengan

0: jadi lembar bolak-balik itu, sehingga apa yang diinginkan oleh calon akseptor belum tentu cocok untuk dia mengenakan kontrasepsi tersebut. Nah, jadi kita konseling dengan konseling yang mantap, sehingga ibu-ibu yang sudah ber-KB itu tidak drop out karena dia sudah mantap, nyaman, yeah, gitu. Nah, terkait dengan kontrasepsi tadi, kita cerita lagi ya Pak ya.
1: Yeah, boleh nih Bu.
0: Dengan kelas ayah tadi, kelas ayah tadi, muaranya karena kita di kelas ayah itu sangat ibunya hamil, ayahnya pun diikut sertakan. Keikut sertaan ayah ini bisa mendominasi untuk kebahagiaan ibu, untuk kesepakatan mengambil keputusan. Karena kenapa tadi disampaikan bahwa bagaimana metode kontrasepsi jangka panjang itu lebih baik untuk para pasangan ya, karena kenapa, efisiensi, ekonomis, hemat waktu ya, sehingga ini sangat kita dukung ya, kita dukung. Nah, adanya kelas ayah, bagaimana supaya muaranya ibu-ibu yang bersalin ini langsung mendapat pelayanan KB, Mbak Agnes. KB, jadi KB pasca salin. Nah, untuk mendapatkan pelayanan KB pasca salin, tentu kita perlu konseling di awal, mungkin di trimester 3. Konseling selama ini kita kan hanya di ibu, ayah ini menerima pesan aja, pesan ibu bidan gitu kan. Tapi kalau sekarang tidak, kita mengajak para ayah juga ikut berpikir, berpikir sehingga support penuh kepada sang istri yang ber-KB ataupun sang ayah nanti yang akan mengambil keputusan, itu bisa dibicarakan dengan baik. Sehingga ibu-ibu yang bersalin ini sudah tahu nih mau pakai kontrasepsi apa gitu. Jadi kita tidak ada yang lepas ya Pak ya.
1: Betul. Karena itu juga cocok-cocokan ya Ibu ya.
0: Iya, begitu.
1: Baik, ini juga nyambung nih Ibu ya dengan pertanyaan yang masuk, dengan yang kita bahas sekarang ya, mengapa masih banyak suami yang menganggap urusan KB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri ini? Nah, apa yang bisa dilakukan laki-laki nih Ibu agar lebih terlibat dalam perencanaan keluarga katanya? Apa yang harus dilakukan laki-laki agar lebih terlibat dalam program KB? Mungkin Pak Zamhir boleh.
2: Maka itu tadi kelas aman yang tadi disampaikan oleh Bu Bidan tadi ya, Ibu Ketua IBI, bahwa keterlibatan ayah dalam salah satunya memutuskan untuk kontrasepsinya. Karena kita memang budayanya patrialistik ya, artinya seolah-olah urusan rumah tangga, urusan mengasuh anak, urusan KB hanya ada di ibu saja atau istri. Nah, maka sekarang BKKBN atau Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga menggalakkan bagaimana peran suami tadi. Kalau tadi ada peran ayah dalam pengasuhan, ini juga ada peran ayah dalam mendampingi ibu, mulai dari tadi ya, hamil, bersalin, sampai dengan menyusui termasuk KB. Tadi sudah disampaikan, kita sekarang menganjurkan pada waktu ibu hamil, itu kan ada 6 kali ya periksa hamilnya.
0: Iya.
2: Minimal 6 kali.
1: Sebelum persalinan ya.
2: Iya, sebelum persalinan. Mulai dari trimester 2, artinya bulan bulan ke-4 dan seterusnya, itu kan sudah mulai intens. Ketika periksa itu sudah mulai bicara soal KB pasca salin tadi. Nanti setelah ibu melahirkan, ibu
0: sudah terencana.
2: Cocoknya nanti KB apa? Di situ peran suami diharapkan sudah mulai mendampingi. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan bersama yang dibuat sebelum ibu melahirkan, bukan setelah melahirkan. Karena begini Mbak Agnes ya, kalau kita lihat penyebab terbanyak ibu-ibu tidak KB atau putus, ya baik yang sudah maupun belum ya, katakanlah yang kalau sudah disuruh berhenti, kalau yang belum tidak disetujui atau tidak boleh ber-KB, itu penyebab terbanyaknya adalah persetujuan pasangan, termasuk persetujuan keluarga.

0: Jadi karena peran atau keputusan pasangan atau suami yang tadi seperti Ibu Ketua Ibu sampaikan itu sangat berpengaruh, dan data juga menunjukkan penyebab terbanyak ibu-ibu tidak ber-KB karena persetujuan pasangan, maka tadi waktu ibu periksa hamil sebelum melahirkan itu sudah mulai diskusi dengan bidan atau dokternya atau klinik tempat akan melahirkan atau rumah sakit. Nanti pada waktu ibu melahirkan KB-nya apa, itu sudah diputuskan lebih awal.
1: Iya,
0: jadi tidak lagi menunggu ya, tidak lagi menunggu nanti setelah lahir baru diskusi.
1: Benar-benar.
0: Karena kebanyakan setelah lahir belum ada keputusan, dia pulang tidak
1: akhirnya
0: sempat
1: menunda,
0: KB,
1: ya?
0: Tidak sempat KB, hamil lagi, gitu kan, di luar rencana, gitu ya. Maka sekarang kita menggalakkan tadi peran ayah melalui kelas idaman. Gitu ya.
1: Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya Ibu ya dan juga Bapak, sebelum kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Ini dari Ibu sendiri, mungkin ada harapan untuk keluarga ataupun masyarakat di Bengkulu ya, agar bisa mampu mewujudkan generasi yang lebih sehat, berkualitas dan juga sejahtera melalui KB ini sendiri.
2: Ya, terima kasih. Jadi kita sekarang udah sepakat bagaimana supaya kita bisa menciptakan generasi emas. Jadi dengan adanya generasi emas ini, mari kita sama-sama mengkawal. Mengkawal awalnya dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya peran bidan, Pak, ini Pak Kaper ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dia remaja, konsepsi, hamil ya. Nah, dia ini mendapatkan haknya. Janinnya dapat haknya diperiksa, bahkan gratis ya Pak ya, diperiksa, ibunya juga mendapat haknya diperiksa. Nah, inilah tugas kita, sehingga bayi yang lahir ini akan tumbuh dengan sehat secara optimal, sehingga tumbuh kembangnya terjaga dan terhindar dari stunting. Kita kayaknya enak aja ngomongnya supaya gimana-gimana gitu. Jadi kalau niat kita ya sudah, kita sudah kasih paham ya sama masyarakat, kita bisa memanfaatkan apa yang ada dan sebagainya gitu ya. Kita tidak menampik juga ya semua efisiensi dan semua sulit gitu. Ya udah, ikan teri aja nggak apa-apa, itu bagus buat kesehatan ya, bahkan tinggi justru DHA-nya dan semua-semua juga ya. Mari kita semangat, tidaklah bisa untuk satu atau dua saja yang memajukan negeri bumi Rafflesia ini, tapi bumi merah putih ya Pak, merah putih ini, tapi kita harus sama-sama ya, sama-sama bergandengan tangan, berintegrasi sehingga tercapai tujuan kita yang baik ini.
1: Baik, begitu, terima kasih Ibu. Dari Pak, Bapak sendiri mungkin ada himbauan kepada masyarakat agar mungkin semakin memahami bahwa sebenarnya program KB ini adalah investasi untuk masa depan keluarga.
0: Betul. Jadi terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana kita mewujudkan keluarga berkualitas melalui program KB tadi, dengan mengatur jarak kehamilan atau jarak kelahiran berikutnya, itu akan memberikan kesempatan pengasuhan yang optimal. Maka disitulah kita akan mewujudkan keluarga yang berkualitas, karena pengasuhannya akan optimal, pemenuhan gizinya akan optimal, termasuk pendidikan. Pendidikan dalam arti mulai dari usia dini, sejak bayi atau balita begitu ya. Jadi stunting bisa dicegah, maka nanti anaknya akan lebih cerdas, lebih tumbuh kembangnya akan lebih baik. Maka disitulah peran KB ini masih sangat besar, masih sangat penting dan masih dibutuhkan. Bagaimana tadi, kalau masih terlalu muda ditunda dulu, jangan hamil sebelum usia 21 tahun misalnya. Kalau sudah melahirkan tunda dulu, minimal 2 tahun berikutnya, idealnya 3 tahun. Kalau sudah punya anak lebih dari 2, sebaiknya dibatasi maksimal 3. Itu bukan semata-mata karena program KB, tetapi memang untuk kebutuhan kesehatan ibu dan juga anaknya. Kemudian kalau sudah usianya 35 tahun, sebaiknya tidak hamil lagi. Stop. Karena organ-organnya pun sudah menurun. Jadi sudah tidak berfungsi dengan optimal, maka itu berisiko terjadinya kelahiran kematian ibu, kematian bayi, termasuk stunting. Jadi ada risiko perdarahan di situ, termasuk juga penyakit atau komplikasi kehamilan pada ibu. Jadi empat terlalu tadi tetap kita jaga melalui program KB. Gitu.
1: Baik, tentunya ini juga menjadi edukasi yang sangat penting, yeah, apalagi untuk masyarakat Bengkulu yang berencana untuk memiliki anak, ya, yeah, atau mungkin baru berencana ingin berkeluarga, ya. Yeah. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga tentu karena dari keluarga yang terencanalah nantinya akan lahir generasi yang sehat, yeah, berkualitas dan juga mampu menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Zamhir Setiawan MEPID dan juga Ibu Puji Hajar SIKOM SST MKES yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami akhiri dialog pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

lahir di Erlangen pada tahun 1961. Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Anda masih mendengarkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
2: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
1: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
2: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
3: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
1: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
2: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
3: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
1: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
3: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsAppnya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
1: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
3: Iya Sid, kamu kok tahu?
1: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
2: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
3: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
2: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
1: 2L? Apaan itu Din?
2: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak. Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
1: Aku benar-benar tobat deh. Enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
3: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
2: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

Ya, pendengar masih di 98.8 FM Radio Admin Tuhan, satu buah lagu dari Camelia Malik dengan Serasa. Pendengar, di pukul 10.34 menit waktu Indonesia Barat pada kesempatan kali ini ya, kita di bulan Juli ini tentunya tidak memiliki hari libur nasional maupun cuti bersama ya. Artinya ini tidak ada tanggal merah padahal selain hari libur akhir pekan yang berlaku sesuai dengan ketentuan masing-masing. Nah, jadi bagi Anda yang sedang menyusun jadwal kerja, kegiatan sekolah maupun agenda keluarga, bulan Juli ini menjadi waktu yang cukup ideal karena seluruh hari kerja ini berlangsung tanpa jeda libur nasional. Nah, untuk kamu tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan dan juga manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Untuk informasi di bulan Juli, jadi tetap semangat ya untuk kamu yang mungkin mengharapkan tanggal merah tapi tidak ada. Jadi masih ada tanggal merah di bulan-bulan lainnya. Ada Maggie Z, pendengar jatuh bangun spesial untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

menumpul sehingga buat kamu lembur. Nah, pendengar, tidur itu bukan buang-buang waktu ya. Justru kalau kamu dalam posisi atau porsi yang cukup tidur, ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kamu. Nah, tidur cukup ini punya banyak manfaat untuk tubuh, mulai dari membantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan resiko stres, hingga mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan juga jantung. Jadi, ada beberapa kebutuhan waktu tidur atau durasi waktu tidur ini menurut Kementerian Kesehatan, tidur dalam posisi yang cukup itu memang bermanfaat bagi kesehatan tubuh seperti terhindar dari beberapa penyakit, mulai dari stres, diabetes hingga ke penyakit jantung. Nah, berapa sih durasi tidur yang baik, mulai dari bayi kemudian juga sampai dengan orang dewasa? Untuk bayi, pendengar, 0 sampai dengan 1 bulan itu durasi tidurnya adalah 18 jam. Kemudian itu juga termasuk tidur siang ya. Kemudian untuk bayi di umur 1 sampai dengan 18 bulan itu kebutuhan waktu tidurnya adalah 14 jam termasuk juga waktu tidur siang. Kemudian untuk anak-anak di usia 3 sampai dengan 6 tahun itu kebutuhan waktu tidurnya adalah 13 jam termasuk waktu tidur siang. Kemudian untuk anak di usia 6 sampai dengan 12 tahun itu kebutuhan tidurnya adalah 10 jam. Kemudian untuk remaja di 12 sampai dengan 18 tahun itu waktu tidurnya itu dibutuhkan adalah 9 jam. Kemudian untuk dewasa di umur 18 sampai dengan 40 tahun itu kebutuhan waktu tidurnya adalah 8 jam sehari. Kemudian untuk orang dewasa di atas 40 tahun itu kebutuhan tidurnya sama, di 8 jam satu hari. Itu berdasarkan kebutuhan waktu tidur yang direkomendasikan menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa porsi mulai dari bayi sampai dengan orang dewasa ya. Informasi dapat kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain di ruang dengar kamu untuk dinamika olahraga. Sesaat lagi akan kami hadirkan tepat pada pukul 11 bersama dengan Pro 3 RRI ya.

98,8 FM RRI Bintang Peringir, satu buku lagu dari Elvi Sukaisi dengan bisik-bisik tetangga tidak bisa kita dengar secara tuntas. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan 3 padel profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta,

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu laga, satu liga, lawan insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Maritki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

aman terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berada masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu-lagu oldies akan kami hadirkan nanti di ruang dengar kamu sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk kumandang azan suhur nanti akan berkumandang di pukul 12 slot 10 menit waktu Indonesia Barat. Jadi yang kemana-mana pastikan Anda tetap menyimakkan baik itu di FM 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Terima kasih untuk Anda pendengar yang pada kesempatan siang hari ini masih setia mendengarkan siaran kami dari subuh dan sampai dengan saat ini, dan kami harapkan akan terus mendengarkan kami sampai dengan tutup siaran nanti malam atau pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sedang mendengarkan, untuk yang ada di seputaran wisata pantai Wahana Batu Karang Pengubayan yang selalu standby mendengarkan siaran RRI Bintan. Selamat siang, semoga pengunjungnya hari ini tetap ramai ya. Jadi walaupun cuaca kita cukup terik di kesempatan kali ini, namun semoga tidak menghalangi niat untuk berlibur, membawa keluarga dan membagikan anak-anak yang sedang libur sekolah di momen saat ini ya. Pukul 11.28 menit pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari trio Ambisi, Aku Orang Tak Punya Spesial, untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: 88 FM RRI Bintuan.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan Peringer, satu buah lagu dari Nopia Kolopaking dengan Asmara di kesempatan kali ini. Pendengar, akhir-akhir ini mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa sih banyak sekali pertanyaan dalam sensus ekonomi yang terkesan sangat rinci. Jadi perlu diketahui juga pendengar bahwa BPS ini mengumpulkan data tersebut bukan untuk menggali privasi atau untuk menghakimi pelaku usaha, melainkan untuk memahami karakteristik, kapasitas, serta dinamika kegiatan ekonomi masyarakat saat ini secara utuh dan juga secara real. Nah, seluruh informasi yang dikumpulkan ini akan dilindung oleh undang-undang dan diolah menjadi data statistik publik, yang mana BPS menjamin tidak akan ada identitas pribadi, nilai usaha individu maupun informasi sensitif responden yang dipublikasikan. Jadi mari sama-sama mendukung agenda nasional ini demi perencanaan ekonomi Indonesia yang lebih baik ya. Jadi mungkin ada sebagian juga pertanyaan dalam sensus ekonomi yang dirancang untuk menggali kehidupan pribadi ini bukan melainkan untuk menghakimi ya, tapi untuk memahami karakteristik dan juga kapasitas dan kegiatan usaha ekonomi masyarakat saat ini. Jadi BPS ini juga mencatat untuk memahami, bukan untuk menghakimi, dan juga pemahaman yang mendalam datang dari pertanyaan juga tidak hanya di permukaan saja. Nah, terus kita juga harus menjawab semua. Tentu ya, kita harus menjawab semua apa yang ditanyakan oleh pihak sensus ekonomi tahun 2026 ini, karena BPS ini memahami kondisi secara utuh dan real. Jadi tidak sebagian, tidak kira-kira. Jadi mereka itu butuh jawaban dari semua apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, datanya juga dipakai buat apa nanti? Mungkin ada sebagian pertanyaan dari orang-orang, datanya untuk apa sih? Kok nanyanya sampai sedetail itu? Nanyanya sampai ke urusan pribadi dan lain sebagainya. Nah, informasi yang diberikan itu akan diolah menjadi data statistik. Artinya pendengar, yang dipublikasikan itu adalah gambaran secara umum seperti berapa jumlah usaha yang ada di masing-masing wilayah, bagaimana karakteristik usaha yang saat ini sedang marak, kemudian bagaimana sebaran sektor usaha di Indonesia. Nah, jadi tidak ada identitas pribadi, tidak ada nilai usaha milik responden tertentu, dan juga tidak ada informasi individu ya. Gimana BPS ini patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjaga kerahasiaan data respondennya. Jadi harus digarisbawahi bahwa jawaban responden ini akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

barat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: 107,8 FM RRI Bintuan.
1: Iya, berikan lagu memiliki cerita dan juga pesan yang mampu menyentuh hati. Seperti lagu dari Ratih Purwasi ya, Layu Sebelum Berkembang. Nah, penyanyi yang dikenal dengan lagu-lagu bertemakan tentang cinta yang penuh dengan penghayatan. Nah, lagu ini juga mengisahkan tentang harapan dan cinta yang harus kandas sebelum sempat tumbuh menjadi kebahagiaan. Ungkapan Layu Sebelum Berkembang ini menjadi simbol sebuah hubungan atau impian yang berakhir terlalu cepat sehingga meninggalkan rasa sedih, kecewa dan juga penyesalan. Melalui lirik yang sederhana dan juga alunan musik yang lembut, lagu ini juga mengajak kita pendengar untuk menerima penghayatan, maksudnya menerima kenyataan bahwa tidak semua harapan itu dapat terwujud. Terkadang yang bisa dilakukan hanyalah mengikhlaskan dan juga melanjutkan langkah ke depannya. Itu dia, Layu Sebelum Berkembang. Pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies jelang kubur azan zuhur untuk wilayah kabupaten Kau dan sekitarnya. Di kesempatan kali ini pendengar, kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat siang pendengar dan selamat mendengarkan lagu-lagu islami untuk jelang keberang sholat Jumat di kesempatan siang hari ini.
0: 98,8 FM RRI.

cerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan.

Cerah Jiwa, cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berfikir, berbuat baik.

0: dari
1: ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleung terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Sari berita, harga kopi bubuk tinggi, sebagian warga di Kabupaten Rejang Lebong memilih mengolah kopi sendiri di rumah. Pada bulan Juni 2026, inflasi tahunan Provinsi Bengkulu sebesar 3,96% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,83 poin. Inilah berita selengkapnya disampaikan Mia Turohmah. Harga kopi bubuk yang masih bertahan tinggi membuat sebagian warga di Kabupaten Rejang Lebong memilih mengolah kopi sendiri di rumah. Kondisi ini dipicu harga kopi Robusta Green Bean yang masih stabil di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Salah seorang warga, Erna, mengatakan membuat kopi bubuk sendiri dinilai lebih hemat dibanding membeli kopi bubuk kemasan. Proses pengolahannya masih dilakukan secara sederhana, di mana biji kopi terlebih dahulu disangrai menggunakan kuali di atas tungku hingga matang dan mengeluarkan aroma khas, dan setelah dingin, kopi kemudian digiling secara manual hingga menjadi bubuk yang siap diseduh. Kebiasaan mengolah kopi secara mandiri mulai kembali dilakukan oleh sebagian warga Rejang Lebong. Cara tradisional tersebut juga dinilai mampu menghasilkan cita rasa kopi yang lebih segar karena langsung diolah dari biji kopi pilihan. Pada bulan Juni 2026, inflasi tahunan Provinsi Bengkulu sebesar 3,96% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,83 poin. Selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan inflasi tahunan Provinsi Bengkulu pada Juni 2026 mencapai 3,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 110,83 poin, sementara inflasi bulanan tercatat 0,38% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,77%. Menurut Win Rizal, inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 6,39%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mencatat inflasi tinggi sebesar 8,01%, diikuti kelompok transportasi sebesar 3,90%. Berdasarkan wilayah perhitungan IHK, Kabupaten Mukomuko mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 5,02% dengan IHK 110,91 poin. Sementara Kota Bengkulu mengalami inflasi tahunan 3,61% dengan IHK 110,80 poin, yakni lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Win Rizal mengatakan skan komoditas yang paling besar mendorong inflasi tahunan antara lain yakni cabai merah, emas, perhiasan, bensin, daging ayam ras, angkutan udara, minyak goreng, ikan dencis, bahan bakar rumah tangga, dan bahan makanan seperti beras. Sebaliknya santan segar, tarif rumah sakit, ikan tongkol, popok bayi, daun singkong, krim wajah, dan tempe menjadi komoditas yang menahan laju inflasi. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-67, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kemarin menggelar acara keagamaan akbar bertajuk Tablik Akbar Mengetuk Pintu Langit dengan Solawat di Balai Daerah. Kegiatan religius yang dihadiri ribuan jemaah dari berbagai unsur masyarakat ini mengusung tema besar, mewujudkan Bengkulu Utara Mahabbah atau Maju Hebat dan Bahagia. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata yang membuka acara secara resmi menekankan bahwa momentum hari jadi tersebut merupakan wadah refleksi spiritual untuk memperkuat persatuan daerah. Suasana khidmat semakin kental saat gema solawat dilantunkan bersama yang kemudian disusul tausiah dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi mengenai pentingnya meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai sarana syiar Islam, tablik akbar ini menjadi ajang silaturahmi akbar yang mempererat hubungan antar umat ulama, antara umaro, ulama dan umat demi menjaga stabilitas di Bengkulu Utara. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kemakmuran serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara ke depan. Bupati Kaur, warning penerimaan Al-Sintan dilarang ubah fungsi dan alihkan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
2: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP meregaskan kepada 6 brigade pangan penerima bantuan Al-Sintan dan mesin pertanian di Kabupaten Kaur agar tidak mengubah bentuk maupun memindahtangankan bantuan tersebut. Ia meminta agar seluruh bantuan tetap berada di kelompok penerima, termasuk jika disewakan harus tetap dalam pengelolaan kelompok yang bersangkutan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kaur saat menyerahkan bantuan Al-Sintan kepada brigade pangan beberapa hari lalu di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Gusril Pauzi juga mengingatkan pentingnya perawatan rutin terhadap Al-Sintan yang telah diberikan. Menurutnya, perawatan yang baik akan memastikan alat dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Ia menekankan agar setiap kelompok penerima tidak lalai dalam menjaga kondisi Al-Sintan. Perawatan harus rutin dan dikontrol, jangan sampai sudah rusak baru menyesal. Bupati Kaur menyebut kan selama ini masih ditemukan kelompok yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian serius agar ke depan bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
3: Tetap kelompok yang memegang apabila ada yang sewa pakai atau dipinjam. Ini satu itu. Kedua, tidak merubah bentuk. Ini yang saya garis bawah. Jangan nanti banyak sekali ya, bukan cerita dulu ada ini berubah fungsi. Jadi ini untuk sawah dirubah untuk mengangkut sawit. Nah ini banyak kejadian. Alat-alat rusak. Sudah rusak dikontrakkan dengan kepala desa. Sampai sekarang tidak jelas.
2: Selain itu, Bupati Kaur juga menginstruksikan kepada Wakil Bupati Kaur, para asisten serta Dinas Pertanian Kabupaten Kaur untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan diperlukan guna memastikan penggunaan Al-Sintan sesuai dengan tujuan awal pemberian bantuan. Ia menambahkan, apabila ditemukan kelompok tani yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola bantuan tersebut, maka pemerintah daerah tidak segan untuk menarik kembali Al-Sintan yang telah diberikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan program bantuan bagi petani. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan juga melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selain bawang merah, komoditas cabai di Pasar Inpres Bintuhan juga terpantau alami penurunan harga. Salah seorang pedagang cabai, Eli, mengatakan cabai merah sebelumnya dibanderol Rp45.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp75.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah sebelumnya dibanderol Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut dengan turunnya harga cabai ini membuat antusias konsumen untuk membeli menjadi meningkat dan tidak jarang konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis atas Kroasia dengan 2-1. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
4: Portugal berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis melawan Kroasia. Bermain di Stadion Toronto, Kanada, Portugal yang turun dengan skuad terbaik seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan Vitinha, Portugal menekan Kroasia pada babak pertama. Namun, serangan demi serangan yang dilakukan tidak membuahkan hasil hingga babak pertama usai. Di babak kedua, pertandingan semakin seru. Kroasia bersama Luka Modric mulai mendapatkan angin segar. Mereka berhasil menekan Portugal dan hasilnya pada menit ke-53, bintang mereka Ivan Perisic berhasil mencetak gol Portugal tertinggal 1-0. Tidak ingin pulang lebih awal, Portugal melakukan serangan demi serangan. Hasilnya, pemain bertahan Kroasia membuat kesalahan dan menghasilkan penalti bagi Portugal. Sang kapten Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor berhasil menaklukkan penjaga gawang. Skor menjadi 1-1.
5: Against a goalkeeper who has excelled from penalties in Livakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto. And Cristiano Ronaldo.
4: Memasuki masa akhir pertandingan, Gonzalo Ramos keluar sebagai pahlawan bagi Portugal setelah tandukannya menghujam gawang Kroasia pada menit ke-90+4 untuk mengantarkan Portugal unggul 2-1. Drama sempat terjadi pada menit akhir setelah Kroasia berhasil mencetak gol. Namun setelah dilakukan cek VAR, pemain Kroasia dinyatakan offside. Skor 2-1 untuk Portugal bertahan hingga akhir. Dengan hasil ini, Portugal berhak lolos ke babak 16 besar untuk menantang Spanyol yang terlebih dahulu lolos setelah mengalahkan Austria 3-0. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 di Aula KPU Rejang Lebong. Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, Ujang Maman, mengatakan pemutakhiran data dilakukan dengan mengacu pada daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Sejumlah perbedaan masih ditemukan seperti warga yang masih hidup tetapi tercatat meninggal dunia maupun sebaliknya. Menurutnya, partisipasi aktif partai politik dan instansi terkait sangat dibutuhkan agar data pemilih di Kabupaten Rejang Lebong semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercatat terdapat 1.766 pemilih baru, 2.365 pemilih tidak memenuhi syarat, serta sejumlah perbaikan data pemilih yang telah diverifikasi pada seluruh kecamatan. Hasil pleno juga menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 218.539 pemilih. Terdiri dari 110.407 pemilih laki-laki dan 108.132 pemilih perempuan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 599 pemilih dibandingkan data sebelumnya yang berjumlah 219.138 pemilih setelah dilakukan proses pencocokan, penelitian, dan validasi data. Kalahkan Austria 3-0, Spanyol melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
6: Spanyol memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria dengan skor 3-0. Pertandingan babak 32 besar ini dimainkan pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Los Angeles. Dua gol dari Mikel Oyarzabal dan satu gol dari Pedro Porro membawa La Roja melangkah mulus ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Spanyol akan menghadapi Portugal yang menang dramatis 2-1 atas Kroasia. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Austria. Lamine Yamal nyaris membuka keunggulan saat laga baru berjalan 1 menit melalui tembakan tepat sasaran yang masih mampu diamankan penjaga gawang Austria. La Roja sempat bersorak ketika Marco Correa menjebol gawang Austria melalui situasi sepak pojok. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah menilai adanya pelanggaran sebelum terjadinya gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36 ketika Cucurea mengirimkan umpan mendatar dari sisi kiri yang langsung disambar Oyarzabal ke sudut gawang.
7: Dan coba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali dikuasai, ada Pedri. Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Cucurea di sisi sebelah kanan, mengirimkan bola ke tengah, Oyarzabal! Pergerakan yang tidak diduga tadi nampaknya, umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal, tendangan menyusur tanah yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slider tidak berkutik sehingga bola menerobos. menerobos saja gawang dari Austria merubah kedudukan menjadi 1-0.
6: Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Austria mencoba bangkit dan sempat memperoleh peluang emas melalui Sasa Kalajic sesaat setelah masuk sebagai pemain pengganti. Namun sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Spanyol. Austria kembali kebobolan melalui tandukan Pedro Porro yang memanfaatkan umpan silang Alex Baena. Dominasi Spanyol kemudian ditutup dengan gol kedua dari Oraizabal setelah ia menyontek umpan Cucurella untuk memastikan kemenangan telak Spanyol atas Austria dengan skor 3-0. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur telah menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Tribulan 2 tahun 2026, di mana kegiatan penting ini berlangsung pada Kamis pagi 2 Juli 2026 di ruang Media Center KPU Kaur. Dan anggota Komisi KPU Kaur Divisi Data Didi Iswandi menegaskan bahwa rapat pleno terbuka dilaksanakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kerja instansinya. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan hak pilih masyarakat rapat pleno ini sendiri tetap terjaga melalui pemeliharaan data yang valid. Dan ia juga menambahkan bahwa rapat pleno ini begitu penting dalam menyajikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif demi menyukseskan pesta demokrasi mendatang. Melalui pemutakhiran berkala ini, KPU Kaur berharap sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dapat terus ditingkatkan, dan kerjasama yang solid menjadi kunci utama dalam menjaga integritas serta kualitas hak pilih masyarakat Kabupaten Kaur ke depan. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: pertama dalam sejarah Piala Dunia, bukan Pele, Diego Maradona atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Anda masih mendengarkan

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat, selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari, tepatnya pada hari Jumat, pendengar, tanggal 3 Juli 2026. Seperti biasa, kami akan ajakkan untuk bergabung di kesempatan kali ini di 0739 61655. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, Anda juga dapat menyimak kami melalui ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Kemudian untuk kamu yang ingin bergabung via WA bisa melalui 0811 7901655. Dan untuk mengawal perjumpaan kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka. Ada Roma Anis spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dengan kopi susu. Penama perdana kita akan sapa ada siapa di mana. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
1: Halo, dari Pemancar siapa?
0: Ada siapa nih di Pemancar? Ada Pak Amir?
1: Oh iya, ada.
0: Oke, Pak Amir, sehat?
1: Alhamdulillah. Ini anginnya agak kencang nih hari ini.
0: Oh, di sini panas.
1: Panasnya ada, anginnya kencang.
0: Oh, ya sama.
1: Karena keadaannya di kawasan
0: sama dengan Pak Amir ya. Angin kencang juga, ya. Panas juga.
1: Boleh cerita Pak Amir?
0: Boleh.
1: Halo.
0: Iya, kenapa?
1: Lagi kopi susunya itu merupakan lagu favoritnya Pak Amir juga.
0: Oh, lagu favorit ya. Luar biasa.
1: Lagi favoritnya juga. Kebetulan lagi ngopi, tapi ngopinya ngopi hitam.
0: Oh, kopi hitam bukan kopi susu ya. Oke.
1: Okay. Itu kok zaman sekarang yang modifnya 3.000 untuk bayar ngobrolnya. 5 juta.
0: Oke, oke.
1: Bayar ngobrol apa enggak mahal itu 5 juta itu ya?
0: Iya.
1: Iya. Oke. Okay. Sesuai ya.
0: Boleh lagu apa Pak Amir mau?
1: Aduh, masalah RRI sekali dengar pasti selamanya.
0: Iya. Jadi mau rekas lagu apa nih?
1: Kalau ada teman-teman ini aja udah lama enggak.
0: Oh, udah lama gak dengar lagi tuh.
1: Dari vokalisnya, lagi dia, dan Mbak Astri sendiri yang punya ya. Semoga banyak umur sehat selalu, murah rezeki, dan kalau lagi siaran juga banyak mendengar ya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salamnya buat ininya si Sandra yang ada di Penanjung sana, daerah Perkemudan, kalau-kalau radionya masih jadi ya.
0: Betul.
1: Ya, kita RRI kita, RRI Tuhan.
0: Iya.
1: Ya, buat GBL di Tanjung Sakti, Pak Mawardi di Rata Agung. Jangan sampai ketinggalan ya, kita bergabung di 0739-1655 atau di 0811-790-1655. Mumpung masih ada nih acaranya. Sekali lagi, salam spesial untuk Mbak Asri. Siap-siap hari ini lagi bertemu RRI Tuhan. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai I love you RRI Bintuhan sekali terdengar pasukan selamanya. Tapi jaya di udara, oke, siap dikulai ya, lagunya Mbak Tri ya.
0: Oke, ditunggu Pak Amir.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay. Okay, pendengar ada Pak Amir, ada siapa lagi kita akan sapa pada pos selanjutnya. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Ada Putra Asap di Ukus Selatan.
0: Putra Asap di Ukus Selatan, halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik Putra Asap, langsung saja mau rekas lagu apa nih Putra Asap?
2: Kalau ada itu lagunya sebuah nama dari LP Sukaisi.
0: Sebuah nama?
2: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya lagu sebuah nama dari LP Sukaisi. Oke, sapa-sapanya untuk siapa nih Putra Asap?
2: Sapa-sapanya buat Putra Kungkil, buat Lik Sukari sama Mama Lindahnya, buat Pak Mawardi, ada Bang Radul, ada Dang Yanto, ada Pak Ani, ada juga Pak Nasruden. Yang baru masuk tadi siapa ini?
0: Ada Pak Amir.
2: Oh ya, buat Pak Amir salam kenal. Itu aja Mbak.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Asa sudah bergabung ya. Baik pendengar, masih kita nantikan di belakangnya Putra Asa di 0739-61655. Ada siapa di mana? Kita akan sapa ya. Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada siapa di mana ini?
3: Pinoraya.
0: Di Pinoraya ada siapa nih? Ada siapa? Pak Ete?
3: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Ete sehat, Pak Ete?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat
3: Mbak
0: ya.
3: Mbak Desi mana?
0: Mbak Desinya lagi cuti nih, Pak Ete. Mbak Asri di sini. Oh, iya. Oke.
1: Okay. Lagunya, Mbak.
0: Boleh, mau lagu apa nih, Pak Ete?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siapa sopannya?
1: Untuk semua pendengar RRI Bintuan. Pada Mbak Asri sendiri yang sedang bertugas, semoga selalu sehat.
0: Mor. Oke, okay, itu aja ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Pak Etek juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pendengar, ada Putra Asap juga, ada Pak Amir, sudah tiga penelpon kita hadirkan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita. Kali ini kami siapkan dengan Sawan Kamahina, spesial untuk yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuan kesempatan kali ini.

0: Pro Dangdut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu sedang-sedang saja dari Fethi Fera. Pendengar, saat ini matang kita ke pukul 14.29 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa di mana ini?
2: Pak Boy lagi nih, Mbak Astri.
1: Pak Boy?
2: Pak Boy di Simpang Cikaka Separu.
1: Oh iya, Pak Boy. Sehat, Pak Boy, hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, lagi ngapain nih, Pak Boy?
2: Lagi kerja ini, Mbak.
1: Oh, lagi sambil kerja, iya. Oke, Pak Boy mau rekas lagu apa nih?
2: Lagu Bekas Pacar aja, Mbak.
1: Bekas Pacar?
2: Ya.
1: Oke, kita cari dulu Pak Boy lagunya ya.
2: Ada, itu sering dulu. Itu ceritain.
1: Oke, Bekas Pacar dari Mirna Warti atau dari Hamdan ATT nih?
2: Ya, dari cowok itu, dari Hamdan ATT itu aja, yang orinya itu.
1: Oke, baik, ditunggu ya Pak Boy. Sapa-sapanya tuh siapa nih Pak Boy?
2: Sapa-sapanya buat semua pendengar RRI Bintuan aja, Mbak.
1: Iya, terus?
2: Itu aja.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Boy sudah gabungan.
2: Terima kasih kembali.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Pak Boy baru saja bergabung di kesempatan kali ini dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Ini suaranya kecil benar ini ya?
1: Suaranya kecil ya? Sekarang kedengeran? Kencang gak?
2: Coba digedein lagi dikit.
1: Udah full ini.
2: Udah full.
1: Udah gak bisa lagi dipulin lagi nih.
2: Aduh, udah mentok ya. Ya udahlah kalau udah mentok.
1: Oke. Ada PK, PK ya?
2: Ya.
1: Oke, PK mau
2: rekam. Karena lagi panas Mbak Sri ya.
1: Eh, luar biasa PK di sini.
2: Tapi Mbak Sri dingin lah.
1: Iyalah, kita kan di dalam ruangan ya. Tapi kalau lihat keluar luar biasa, panasnya. Tapi angin, ada angin sepoi-sepoi gitu.
2: Pinjemin dong Mbak Sri AC-nya itu biar dingin di sini.
1: Boleh main kesini aja gitu, biar adem.
2: Di sini lagi mendung nih. Kayaknya mau hujan kayaknya. Mau rekas lagu Mbak Sri.
1: Oke, boleh. Mau rekas lagu apa nih, PK?
2: Icikiwir.
1: Icikiwir?
2: Ya.
1: Icikiwir ya.
2: Aku lupa penyanyinya Icikiwir. Salam-salam sedikit lah.
1: Boleh, silakan.
2: Salamnya tadi untuk Putra Asap. Tadi ada Pak Boy ya. Cuma ini Bang Radonya sama Pak Beranya, Mbak Yeni, terima kasih. Apa lagi Pak Upek tadi? Semandung Paranya, Mbak Indahnya mana? Semua menggabungkan. Ada lagunya Mbak Sri?
1: Icikiwir ya, judulnya Icikiwir tuh.
2: Ah?
1: Judulnya Icikiwir.
2: Iya Icikiwir.
1: Oke, kita cari dulu ya untuk PK ya lagu Icikiwirnya ya.
2: Ya, kalau nggak ada, ini aja lah. Yang siapa ya? Nggak bisa tidur aja kalau nggak ada.
1: Tak bisa tidur ya?
2: Ya, nggak bisa tidur aja merah mah.
1: Oke, kita siapkan untuk PK, tak bisa tidur.
2: Aja
1: Mbak
2: Sri ya.
1: Baik, ditunggu PK lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada PK baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita nantikan di belakangnya PK di 0739-1655. Kita bacain dulu di WA yang sudah gabung pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi bintuhan. Ini dari Hasdi. Mau rekas lagu dari Maggie Z Rindu. Lagunya untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak Asri. Terima kasih kembali untuk Hasdi ya. Dan kita dengarkan dulu ya, beberapa lagi sudah dipilih oleh pendengar kita di kesempatan kali ini. Ada Hamdan ATT, bekas pacar spesial untuk Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RR Bintuan. Kita tuntaskan untuk kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Berdengar kita akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RR Program 1 untuk mengikuti Kiprah Indonesia.

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di Sabtu akhir pekan ini, 3 Juli 2026. Anda bersama saya Haryansyah kali ini untuk menemani Anda di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti. Dan selain musik informasi, juga kami akan hadirkan nanti di pukul 16 untuk kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Mendengar selamat sore, kita ke informasi ekonomi digital. Kali ini dari rri.co.id mengenai transformasi digital Indonesia yang terus bergerak cepat seiring meningkatnya kebutuhan juga perusahaan akan otomatisasi dan juga efisiensi operasional. B2B Tech Asia 2026 siap menjadi panggung terbesar untuk pelaku industri software di Asia, dan acara yang digelar 1-2 Juli kemarin di Aksa Tower Kuningan City Grand Ballroom Jakarta ini menghadirkan puluhan perusahaan teknologi, startup, pakar industri, hingga ribuan pengunjung dari berbagai sektor bisnis. Dan ada salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Innovasia. Ini perusahaan yang menghadirkan inovasi infrastruktur pembayaran terintegrasi melalui percakapan di WhatsApp. Solusi ini dirancang untuk menghilangkan hambatan yang selama ini kerap terjadi saat pelanggan harus berpindah aplikasi untuk menyelesaikan transaksi. Dari founder Innovasia, Nurman, ini mengatakan banyak bisnis saat ini yang berhasil memperoleh penjualan melalui WhatsApp. Namun proses transaksinya sering terputus ketika pelanggan diarahkan ke tautan pembayaran atau harus melakukan transfer secara manual. Nah, jadi peluang ini yang dikembangkan teknologinya oleh Innovasia, pelaku usaha dapat membangun sendiri sistem percakapan sekaligus pembayaran yang sudah terintegrasi langsung dalam percakapan WhatsApp tersebut. Dan proses pembangunan juga dibuat lebih sederhana menggunakan atau memanfaatkan AI generatif seperti ChatGPT atau Cloud, dan pengguna cukup memberikan prompt sesuai kebutuhan bisnisnya. Kemudahan AI akan menyusun alur kerja yang dikonversi menjadi file JSON untuk dijalankan di infrastruktur Innovasia. Jadi nanti outputnya ini dari AI berupa file JSON yang kemudian diunggah di platform Innovasia, sehingga pengguna nanti dapat langsung membangun workflow mulai dari percakapan, pembayaran, hingga pencatatan data otomatis ke spreadsheet tanpa perlu membangun sistem dari nol. Dan hingga pertengahan 2026 ini, ekosistem mitra dari Innovasia.id ini telah mencatat kinerja yang signifikan. Dan total nilai transaksi yang diproses melalui kanal pembayaran berbasis percakapan WhatsApp ini telah melampaui 44 miliar rupiah dengan lebih dari 133 ribu transaksi pembayaran yang berhasil diselesaikan. Jadi infrastruktur ini juga telah digunakan lebih dari 67 ribu pengguna unik untuk melakukan pembayaran maupun menerima pembayaran langsung melalui percakapan WhatsApp. Dan ini capaian ini menunjukkan bahwa model conversational payment semakin diterima sebagai solusi transaksi digital yang cepat, praktis, dan minim hambatan. Menarik ya untuk Anda ya, apalagi yang punya usaha. Ini coba bisa di browsing innovasia.id. Dan ini informasi pertama yang kami hadirkan di ekonomi digital sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id kembali. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini mencatat peningkatan ancaman penipuan digital atau scam di Indonesia. Yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan meningkatnya ancaman penipuan digital ini menimbulkan kerugian dengan total mencapai triliun rupiah ya. Jadi kerugian ini dari dampak penipuan digital merupakan hasil laporan dari Global Anti-Scam Alliance. Dan angka scam ini naik terus dengan total kerugian akibat spam dan juga scam mencapai 7,5 triliun rupiah. Dan peningkatan ini menjadi bukti akan pentingnya penguatan kolaborasi dalam perlindungan ekosistem digital ya untuk konsumen digital. Dan ancaman scam ini juga berpotensi besar. Ini menyasar para lansia. Ini termasuk kelompok yang rentan dan pelaku penipuan digital ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggencarkan aksinya. Yang tentunya juga para lansia ini kerap untuk menjadi korban dan tentunya sangat rentan menghadapi ancaman penipuan digital. Scam yang paling berbahaya adalah dengan menelpon sebagai orang lain yang sekarang juga semakin canggih karena bisa meniru suara orang, bahkan juga meniru suara-suara tokoh yang dikenal dengan penggunaan AI. Dan untuk itu, pemerintah mendorong penguatan kerjasama dalam menghadirkan fitur anti-scam untuk masyarakat Indonesia. Dan ini melibatkan pelaku industri, juga pengembangan sistem anti-scam di sektor telekomunikasi dan layanan digital. Jadi ini bisa bentuknya dalam bentuk aplikasi atau juga bentuk lain yang tentunya untuk melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pendengar, nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu. Untuk itu tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kuota ya, kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas sehingga banyak sekolah apa banyak siswa-siswa yang nggak terima, calon siswa yang nggak terima di sekolah tersebut.
3: Coding atau benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
4: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
0: Dengar di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Jumat 3 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan selengkapnya bersama Nuriyah Novasari.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
2: Terkait SMP yang jadi sasaran apa masyarakat terkait berdasarkan mungkin ada berapa wilayah yang menjadi sasaran, memang ini menjadi apa perhatian kami juga terkait kebutuhan apa, karena memang kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas, sehingga banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut. Menjadi perhatian kita juga agar sebaran kuota masyarakat juga sekali kasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, ngapa sih mereka nggak masuk SMP 21 atau SMP Pabla di Sepanjang Senang?
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu, karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: 5 destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit para wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat para wisatawan mancanegara.
2: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini, dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya, itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni, itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642.
1: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mencapai sekitar 16.000 orang lebih. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat terkait dinamika pelaksanaan SPMB yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bangka yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Ya, saya sebagai masyarakat melihat dinamika SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru ini di tahun ini lebih terarah, kemudian juga semuanya sudah serba online, jadi semuanya bisa menjangkau. Mungkin semua informasinya juga kan sudah disebarluaskan, tidak ada lagi informasi yang dibagikan secara tertutup. Jadi siswa-siswa yang mungkin punya prestasi tapi tidak punya relasi gitu ya, jadi lebih punya kesempatan yang sama. Ya, hal ini juga tentu menjadi harapan kita semua agar semua siswa punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan mereka masing-masing.
2: Untuk tahun ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena juga program ini sudah berjalan beberapa tahun sehingga orang tua juga sudah mulai paham dengan sistemnya. Cuma memang sebagai orang tua ini ada rasa khawatir, cemas, mungkin ini juga ada sedikit terkendala terkadang ke titik penentuan GPS itu ya.
3: Menurut saya ya, pelaksanaan SPMB tahun ini sudah baik sih, sama ya kayak tahun sebelumnya, karena kan sistem pendaftarannya itu terintegrasi nih secara online. Jadi orang tua tuh bisa mantau nih proses pendaftaran, kuota, sampai hasil seleksi melalui internet langsung gitu. Jadi otomatis hasilnya lebih terbuka dan transparan. Tapi menurut saya juga tetap diperlukan sosialisasi yang maksimal, terutama buat masyarakat atau orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Dan harapannya semoga proses SPMB ini bisa berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia melakukan studi banding ke Kabupaten Belitung Timur karena nilai indikator kinerja kearsipan digital dinilai sangat tinggi dibandingkan instansi lainnya. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari RRI SP Belitung.
1: Banding atau benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPPRI berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan ini terjadi karena rekam jejak digitalisasi kearsipan Belitung Timur yang kerap muncul di berbagai jurnal ilmiah dan juga pemberitaan nasional. Nilai indikator kinerja kearsipan digital Beltim dinilai sangat tinggi dan dibandingkan instansi lainnya. Ketua AAI Cabang Belitung Timur Woro Hapsari Chandra Dewi mengungkapkan bahwa pihak LKPP sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
1: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya, atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita, sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
2: Woro menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar juga pemirsa dari SP Belitung, kami ajak Anda menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Penyediaan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai menjadi kunci keberhasilan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria dari SPY Kanan.
1: Keberadaan pasar digital, retail modern, dan minimarket dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan. Meski demikian, pemerintah kampung optimis koperasi tersebut mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Kampung Umpu Kencana, Idi Supratman, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi fondasi perekonomian kampung sekaligus mendukung terwujudnya desa yang mandiri. Ia menilai persaingan dengan pasar digital dan retail modern menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar mampu bersaing di tengah perkembangan perdagangan saat ini. Menurutnya, penyediaan komoditi yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan koperasi Desa Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
2: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti ya seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti itu. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan sangat haus sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
1: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Umpu Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Korea Selatan mencatat inflasi mencapai 0,36% pada Juni 2026. Berikut laporan Ki Agus M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau month to month. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar non-subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
2: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaknya naik, ya Pertamak ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei. Tapi ya ternyata MBG ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
1: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: jumlah jamaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini menurun. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
1: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juliarta menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jemaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
3: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit-penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
1: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRISP Bintuhan.

0: Anggota DPRD Kaur Irawan Sumantri meminta pos belanja modal pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irawan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam menggenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
2: Sangat mengapresiasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah di bawah pimpinan Bapak Muslim Fauzi dan Abdul Hadid. Tapi bukan berarti WTP tidak ada masalah. Masalah hari ini adalah masih banyak yang menjadikan PR rumah untuk kita semua. Ketika berbicara tentang anggaran tahun 2025, dari total lebih kurang 895 miliar, artinya setiap tahun pemerintah daerah tetap memisahkan anggaran, baik itu dari sisi operasional ataupun belanja modal. Semoga akan lebih kencang mengegas demi semangatnya pelaksanaan pemerintah untuk tahun 2026, harapan supaya belanja modal untuk tahun 2026 tidak terlalu membahayakan sisa.
1: Lebih lanjut, Irawan mengatakan fraksi Golkar juga menaruh harapan besar agar pos belanja modal untuk tahun 2026 tidak menyisakan sisa anggaran yang terlalu besar akibat keterlambatan penyerapan. Menurut Irawan, kegagalan dalam membelanjakan anggaran yang sudah disahkan pada tahun lalu secara otomatis akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Warga menjadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendius Aprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kami ajak Anda untuk ke RRI Bengkulu.

0: Jakarta Belajar Sumba sore ini kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Yan Berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ihwan Putra terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut wawancara selengkapnya.
1: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra.
2: Ini kan jenjang SD sudah selesai.
3: Sudah selesai.
2: Ada evaluasi atau seperti apa, Pak?
3: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasannya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu itu pendaftarnya membludak karena kita tahu memang satuan pendidikan di sana masih sangat kurang sekali. Sementara dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mengunci berapa rombel dan daya tampung sekolah. Sekolah dilarang untuk menambah daya tampung. Walaupun satu orang pun siswa tidak diperbolehkan menambah. Karena ketika sekolah menambah, maka siswa calon murid tersebut tidak diakui, tidak terdaftar dalam metropolitan. Jadi ini menjadi wanti-wanti sekali. Tapi ini juga kendala karena memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlampau jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar, agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
2: Apa ada yang murid yang tidak mendapatkan sekolah? Kan tadi kan tidak ada tambahan di itu. Apa solusinya?
3: Insya Allah kita akan membuka posko pengaduan di tanggal 4 ini. Kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasannya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah memasuki wajib masuk sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah. Kami akan salurkan pada satuan pendidikan yang memang daya tampungnya masih memungkinkan, tapi tentu tidak bisa sesuai keinginan orang tua untuk memasukkan pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka.
2: Berarti kan masih ada anak yang belum mendapat sekolah?
3: Ada. Untuk di daerah Kampung Melayu sendiri, itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
2: Kalau untuk jenjang SMP sendiri?
3: Kalau SMP saat ini masih berproses jalur domisili yang insya Allah akan di tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 4, tanggal 3 itu jam 5 sudah pengumuman. Jadi tanggal 4, tanggal 5 orang tua sudah tahu apakah anaknya tidak diterima, silakan datang ke dinas, akan kita salurkan kepada satuan pendidikan SMP yang daya tampungnya masih memungkinkan untuk ditampung. Intinya tidak ada anak yang tidak bersekolah.
2: Berarti bisa saja memungkinkan ada berlimpahnya siswa itu di satu sekolah juga.
3: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membeludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong atau kurang tersebut.
2: Aman,
3: aman.
2: Insya Allah. Itu bisa dilanjutkan ke tahap yang berikutnya.
3: Ya, kita bisa lanjutkan salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan, contoh misalnya ke SMP 5 aja atau SMP 2, tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
0: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.

0: Pendengar pemirsa, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

98.8 FM RRI Pintu Peringir. Satu buah lagu dari Firman featuring Alice, Jangan Pikirin Abang. Peringir lagu ini matang kita ke pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita cukupkan untuk lagu-lagu Pop Indonesia, musik dan informasi di kesempatan kali ini. Kami akan ajakkan untuk mendengarkan lagu-lagu daerah pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami baik itu di FM 98.8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: on FM RRI Bintuhan.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Kita masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: 98,8 FM, R.

0: Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asma'ul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis. Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah. Yang berarti, semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.
1: Anda masih mendengarkan

0: di Nusantara.
1: Rumah Adat Sulawesi Selatan. Rumah Adat Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berarti balai musyawarah, yang atapnya memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan Toraja, ada hubungan yang sangat erat antara manusia, tongkonan, dan juga bumi. Oleh karena itu, cara dan waktu pembangunan harus memenuhi peraturan tertentu sesuai ajaran Alu Todolo. Bentuk rumah tongkonan harus selalu persegi panjang dan ini tidak boleh diubah, termasuk cara pemasangan kayunya. Misal, pemasangan kayu silongko, yaitu perpotongan kayu yang saling mengait, pemasangan kayu siamma, yaitu pemasangan kayu di dan ke dalam kayu di bawahnya, dengan cara tidak boleh menggunakan pasak dan paku. Hingga kini, pembangunan tongkonan tidak memakai paku atau pasak pada pertemuan kayu. Masyarakat Toraja mempercayai rumah adat tongkonan berlambang seorang ibu, sedangkan alang sura atau lumbung padi adalah berlambang seorang ayah. Bentuk ukuran dan dinding rumah adat ini memiliki 4 warna dasar yang memiliki makna filosofis. Merah melambangkan kehidupan, kuning melambangkan keanugerahan, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam melambangkan kematian. Pada bagian depan tiang bangunan rumah terdapat susunan tanduk kerbau sebagai hiasan rumah sekaligus melambangkan tingkat strata sosial si pemilik rumah tersebut. Dalam budaya Toraja, tanduk kerbau melambangkan kekayaan dan kemewahan.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak Bebuk Kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita.
2: Perbedaan pilihan. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek.

0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dan luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, yang kita semakin eratkan begitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aprisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudseman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
16: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk mengejar pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar khusus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakori sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku program Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul, itu Lolo Proti, KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application.

Persatu bungkulu karena informasi dan inspirasi pendengar. Masih kita lanjutkan kebersamaan ini setelah usai tadi kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Dan kebersamaan Anda bersama saya hari masih hingga pukul 20 nanti. Sekarang sudah masuk waktu Isya untuk Kota Bungkulu sekitarnya. Dan kami masih punya deretan lagu terbaik juga informasi menemani Anda hingga pukul 20 nanti.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Loran menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Dan 8,8 FM RRI.

mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase, Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Anggota DPRD Kabupaten Kaur meminta pos belanja modal Pemkab Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Dinas Pertanian Kaur akan kembali usulkan bantuan al-instan untuk kelompok tani. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya, Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan Warta Berita pertama. Anggota DPRD Kabupaten Kaur meminta pos belanja modal Pemkab Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan sengkapnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irawan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam menggenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
3: Saat alokasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah di bawah

0: pimpinan Bapak Muslim Fauzi dan Abdul Halim. Tapi bukan berarti WTP tidak ada masalah. Masalah hari ini adalah masih banyak yang menjadikan PR rumah untuk kita semua. Ketika berbicara tentang anggaran tahun 2025 dari total lebih kurang 895 miliar, artinya setiap tahun pemerintah daerah tetap memisahkan anggaran, baik itu dari sisi operasional ataupun belanja modal. Semoga agar lebih kencang mengungkas demi semangatnya pelaksanaan pemerintah untuk tahun 2026, harapan supaya belanja modal untuk tahun 2026 tidak terlalu membayarkan sisa.
1: Lebih lanjut, Irawan mengatakan fraksi Golkar juga menaruh harapan besar agar pos belanja modal untuk tahun 2026 tidak menyisakan sisa anggaran yang terlalu besar akibat keterlambatan penyerapan. Menurut Irawan, kegagalan dalam membelanjakan anggaran yang sudah disahkan pada tahun lalu secara otomatis akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Warga menjadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Prestasi membanggakan ini ditorehkan para pelajar Bengkulu Selatan dalam ajang UTMAS Universal Concept of Mental Aesthetic System di National Competition 2026 yang digelar di Makassar. Di mana mendengar kompetisi tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan kemampuan terbaik dalam bidang artematika mental. Dalam ajang tersebut, Farhan dan Wildan berhasil menembus posisi 10 besar pada kategori Grand Level. Keduanya juga wisuda pada Grand Level sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan dan prestasi gemilang yang mereka raih. Sementara itu, pendengar, Alia berhasil meraih penghargaan harapan merit pada kategori Intermediate 1. Kaula juga berhasil meraih penghargaan harapan merit maksud kami pada kategori Elementary 1. Di mana capaian tersebut menjadi langkah awal yang baik, Kaula terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas prestasi yang diraih 4 siswa asal daerah Bengkulu Selatan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Bengkulu Selatan memiliki potensi besar dan daya saing tinggi di tingkat nasional. Hasil pleno PDBP Triwulan 2 tahun 2026, KPU Kaur ungkap banyak masyarakat belum melakukan perekaman EKTP dan diminta segera ke Dukcapil Kaur. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Danu Yogyarto.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk atau EKTP untuk segera mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Imbauan ini menyusul masih ditemukannya warga yang belum memiliki kartu identitas tersebut berdasarkan hasil pemutahiran data pemilih terbaru. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Divisi Data, Didi Iswandi. Dirinya berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman EKTP dapat meningkat demi memastikan hak pilih mereka tetap terjaga dan terdata dengan akurat. Temuan mengenai adanya warga yang belum merekam EKTP ini mencuat dalam rapat pilihan terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDBB Triwulan 2 tahun 2026. KPU Kaur sendiri telah melaksanakan rapat pilihan tersebut pada Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang media center kantor KPU Kaur ini berjalan dengan hikmat. Selain dihadiri oleh seluruh jajaran anggota Komisioner KPU Kaur, jalannya rapat pleno juga dikawal ketat oleh pihak-pihak terkait guna memastikan transparansi data.
4: Jadi kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Kaur, jadi harapan kami pada masyarakat yang belum tersentuh dengan capil yang melakukan jemput bola, kami telah kesadaran masyarakat untuk menyediakan perekaman KTP ke Dukcapil.
3: Ditambahkan oleh Didi, dirinya berharap masyarakat bisa lebih proaktif demi menjaga data kependudukan mereka. Pihak KPU Kaur menegaskan jika seluruh masyarakat sudah melakukan perekaman EKTP, maka di masa depan hak pilih mereka akan lebih terjamin dalam setiap pesta demokrasi di masa yang akan datang. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
2: Pihak kepolisian sektor Maje mulai membatasi pelaksanaan hiburan malam pesta organ tunggal di wilayah Kecamatan Maje hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Di mana langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata para penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar. Pembatasan jam operasional tersebut dilakukan untuk mencegah potensi gangguan Kaptimmas seperti perkelahian, konsumsi miras, hingga keributan massal. Kapolsek Maji Ibtu M. Ropikun menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan untuk melarang total masyarakat dalam mengadakan hiburan saat hajatan atau pesta keluarga. Aturan ini murni dibuat untuk mengatur agar pelaksanaan acara tetap berjalan tertib tanpa mengganggu kenyamanan warga lainnya. Melalui kebijakan batas waktu yang jelas ini, warga tetap bisa menikmati hiburan sementara aparat kepolisian dapat lebih mudah melakukan pengawasan di lapangan. Pihak Polsek juga mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh penyelenggara acara dan tuan rumah dapat mematuhi regulasi baru tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kesadaran bersama ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi semua lapisan masyarakat. Dinas Pertanian Kaur akan kembali usulkan bantuan al-instan untuk kelompok tani. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
5: Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan lewat sarana dan prasarana pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur akan kembali mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian atau al-sintan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Kementerian Pertanian. Usulan al-sintan kali ini diperuntukkan bagi kelompok tani yang sudah sejak lama terbentuk di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan tambahan al-sintan masih sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk jenis al-sintan yang akan diusulkan berupa alat pengelolaan lahan, alat tanam, alat panen, dan alat pendukung lainnya seperti mesin pompa air. Kepala Dinas Pertanian menjelaskan, kelompok tani dan brigade pangan memang memiliki perbedaan. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan pengembangan usaha anggota. Sementara brigade pangan setara dengan kelompok tani. Namun, dalam brigade pangan, generasi muda dilibatkan dalam pengelolaan lahan dan meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan agribisnis modern.
6: Untuk kedepannya kita mengusulkan untuk bantuan al-sintan kepada kelompok-kelompok tani di luar dari brigade pangan. Jadi kita akan mengusulkan karena tidak semua kecamatan itu sudah ada brigade pangannya, tetapi kebutuhan lahan al-sintan itu pasti dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Jadi depannya ini kita akan mengusulkan untuk kelompok tani yang sudah terbentuk.
5: Sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur telah menyalurkan bantuan al-sintan kepada 6 brigade pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Al-sintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, rice transplanter sebanyak 12 unit, dan mesin pompa air sebanyak 12 unit. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Selain bawang merah, komoditas cabai di pasar Impres Bintuhan juga terpantau alami penurunan harga. Salah seorang pedagang cabai, Eli, mengatakan cabai merah sebelumnya dibanderol Rp45.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp75.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah sebelumnya dibanderol Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut dengan turunnya harga cabai ini membuat antusias konsumen untuk membeli meningkat. Tak jarang konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Bupati Kaur warning penerima al-instan dilarang ubah fungsi dan alihkan bantuan. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
7: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP meregaskan kepada 6 brigade pangan penerima bantuan alsitan dan mesin pertanian di Kabupaten Kaur agar tidak mengubah bentuk maupun memindah tangankan bantuan tersebut. Ia meminta agar seluruh bantuan tetap berada di kelompok penerima, termasuk jika disewakan harus tetap dalam pengelolaan kelompok yang bersangkutan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kaur saat menyerahkan bantuan alsitan kepada brigade pangan beberapa hari lalu di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Gusril Pauzi juga mengingatkan pentingnya perawatan rutin terhadap alsintan yang telah diberikan. Menurutnya, perawatan yang baik akan memastikan alat dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Ia menekankan agar setiap kelompok penerima tidak lalai dalam menjaga kondisi alsintan. Perawatan harus rutin dan dikontrol, jangan sampai sudah rusak baru menyesal. Bupati Kaur menyebutkan selama ini masih ditemukan kelompok yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian serius agar ke depan bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
8: Tetap kelompok yang memegang apabila ada yang sewa pakai atau dipinjam. Ini satu itu. Kedua, tidak merubah bentuk. Ini yang saya garis bawahi. Jangan nanti banyak sekali ya, bukan cerita dulu ada ini berubah fungsi. Jadi ini untuk sawah dirubah untuk mengangkut sawit. Nah ini banyak kejadian. Alat-alat rusak. Sudah dirusak dikontrakkan dengan kepala desa. Sampai sekarang tidak jelas.
7: Selain itu, Bupati Kaur juga menginstruksikan kepada Wakil Bupati Kaur, para asisten serta Dinas Pertanian Kabupaten Kaur untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan diperlukan guna memastikan penggunaan alsintan sesuai dengan tujuan awal pemberian bantuan. Ia menambahkan, apabila ditemukan kelompok tani yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola bantuan tersebut, maka pemerintah daerah tidak segan untuk menarik kembali alsintan yang telah diberikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan program bantuan bagi petani. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Baik, benar kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur telah menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDBP triwulan 2 tahun 2026. Di mana kegiatan penting ini berlangsung pada Kamis pagi 2 Juli 2026 di ruang media center kantor KPU Kaur. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data Dedi Iswandi ini menegaskan bahwa rapat pleno terbuka dilaksanakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kerja instansinya. Di mana langkah ini dinilai krusial untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terjaga melalui pemeliharaan data yang valid. Ia menambahkan rapat pleno ini begitu penting dalam menyajikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif demi menyukseskan pesta demokrasi mendatang. Melalui pemutakhiran berkala ini, KPU Kaur berharap sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dapat terus ditingkatkan. Kerjasama yang solid menjadi kunci utama dalam menjaga integritas serta kualitas hak pilih masyarakat Kabupaten Kaur ke depannya. Baik, pendengar, demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Respon Andes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI B.

0: dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo? Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu, kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau gak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah, habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsApp-nya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa, Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait, biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu, Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK, usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak. Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh, enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: 10, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Ya, Bapak Budikar masih bersama kami di RRI Bintuhan, Lintas Bintuhan Makam ini. Dan waktu kita menunjukkan pukul 20:55 ya. Dan saat lagi mendengar, pada pukul 21 kami akan temani dengan lagu Campur Sari ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami hadirkan dulu informasi mendengar seputar olahraga, di mana Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol. 2 gol memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang 1 gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Australia saat tampil di Stadion Sofi Los Angeles Jumat 3 Juli 2026 dini hari. Sejak menit awal, Spanyol tampil agresif meskipun Australia tak mau diremehkan. Kedua tim membuka sejumlah peluang menarik, sayang belum mampu membukakan golnya. Tepat pada menit 37, Mark Cucurella mengirim umpan matang ke Mikel Oyarzabal menjadi gol pembuka Spanyol. Tim Matador unggul 1-0 dari Australia. Dan keunggulan menjadi 2-0 ini tepat pada menit ke-66, sundulan dari Pedro Porro memanfaatkan umpan Alec Baena menggandakan keunggulan. Dan skor 3-0 ini sukses dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, membawa keunggulan bagi Spanyol. Bertahan hingga laga usai, Spanyol melaju ke babak 16 besar dengan menghadapi pemenang antara Portugal melawan Kroasia. Dan untuk informasi lengkap pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Saat ini pendengar masih kami hadirkan untuk lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah, habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsAppnya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kila

0: Bukan Mel.
1: Iya Sid, kamu kok tahu?
2: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
3: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
1: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
3: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
2: 2L? Apaan itu Din?
3: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK, usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak? Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
2: Aku benar-benar tobat deh, enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
1: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
3: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 98,8 FM RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo? Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Ya, Bidengar masih bersama kami di RRI Bintuhan di kesempatan malam hari ini, Bidengar. Dan baru saja tadi ada Didi Gempot ya, Pak Sopir temani ruang dengar Anda. Dan akan kami temani hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami informasikan pendengar untuk pertandingan malam hari ini ada Australia melawan Mesir tepat pada pukul 1 nanti. Dan buat pendengar yang ingin mendengarkan langsung saja jangan kemana-mana ya, nanti gabung di progresi kami di FM 98,8 MHz. Dan dilanjutkan di pada pukul 5 yaitu ada Argentina melawan Tanjung Verde. Dan di pukul 8 ada Kolombia lawan Ghana. Nah, baik pendengar, saat ini masih kami temani dengan lagu Campur Sari. Jadi yang kemana-mana, kali ini ada lagu dari Dadang, Kudumisu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang

0: barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau gak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsApp-nya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa, Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait, biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu, Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK, usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak. Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh, enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan emak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik itu lancar tuh 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20 enggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya itu Sabtu, Minggu. Akhir itu kan kami, orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, Payang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami itu diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah, pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya, mungkin hijinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu, kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling hijaknya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang, cuma di Kapel aja, kan?
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita selalu disikung beli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemangseri, situ orang ambilnya tuh. Ya kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Ada terus kalau daun-daun. Kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Baik, berikan itu dia tadi ada Taman Sari ya di kesempatan Capur Sari malam hari ini. Baik, berikan di penghujung acara malam hari ini sebelum kami tutup ya untuk lagu Capur Sari, dan selanjutnya akan kami temani dengan lagu-lagu oldies. Kami akan hadirkan beberapa lagu lagi di gelar Capur Sari. Jadi jangan kemana-mana, berikan tetap bersama kami di RRI Bintuan. Ada lagu dari Tati dan Mentos, Gambling

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan berpengaruh.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berfikir, berbuat baik.

pencerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipatgandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya.

Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

Merah Jiwa, Rendah Hati. Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?" "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?" "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru." "Baik mas, mari saya bantu bawakan." Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia."

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari

hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal dan beribadah kepada

Baik, peringkat tuntas sudah kebersamaan kita lintas pintu malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di lintas pintuhan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, pintuhan.